0: Teman Bro2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah

Iya teman terbaik dimanapun kamu berada. Senang sekali kau udah hadir temani kamu untuk edisi siaran hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Keep your head up, don't you worry. Iya, kita punya satu sajian informasi.

0: get mad sometimes, but you calm me down. Look into my...
1: Iya, satu informasi dari Seram bagian timur, teman terbaik, kami kutip dari rri.co.id. Polres SBB tahan tersangka kasus kekerasan terhadap anak. Satreskrim Polres Seram bagian barat SBB, teman terbaik, ini menahan seorang pria berinisial YS 23 tahun yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Kasih Humas Polres Seram bagian barat Ibda Asep Sawisa mengatakan bahwa penahanan dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian penyidikan dan penyelidikan berdasarkan laporan diterima dari korban. Korban dalam perkara tersebut adalah seorang anak perempuan berinisial AS berusia 16 tahun dan peristiwa itu diduga terjadi pada Jumat 22 Mei 2026 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Timur di sebuah kamar di Dusun Hatumuli, Desa Piru, Kecamatan Seram, Bagian Barat, Kabupaten Seram, Bagian Barat. Menurut Asep, tersangka dijerat dengan pasal 473 ayat 2 huruf B junto Pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak junto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Teman terbaik, Polres Seram bagian barat menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap pelaku tindak pidana yang melibatkan anak serta memberikan perlindungan kepada korban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat juga dihimbau untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau menemukan dugaan tindak pidana yang melibatkan anak agar dapat segera ditangani sesuai prosedur hukum. Kita punya satu lagu dari Zella on Seven dengan Memory Bike.

0: kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk

0: persembahan cantik dari Dikta dengan Tersiksa Rindu. Iya ya, agak sedikit ringkih gitu ya, ketika kita merindukan seseorang namun tidak bisa juga dijumpai, tidak bisa bertemu karena memang selain jarak dan waktu yang memisahkan, ada hal lain juga yang tidak bisa kesampaian. Mungkin aja udah beda alam gitu ya. Tapi jangan sampai lupa untuk melantunkan doa-doa agar orang tersebut bisa tenang. Dan kalau memang masih ada hanya jarak yang memisahkan, semoga saja suatu saat bisa bertemu gitu ya, biar tidak tersiksa rindu seperti Dikta ini. Oke, itu adalah persembahan terakhir kita di Spada, teman terbaik. Selanjutnya kawan temani kamu di Produa Hitlist.
1: Produa FM, teman terbaik.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

suasana aktivitas kamu ya untuk edisi pagi ini. Dan Kak Ona masih tetap setia ya, nemenin kamu. Kita akan kasih lagu-lagu yang lagi ngehits ya untuk minggu ini, teman terbaik. Ada lagu dari siapa sih yang akan kita dengerin pagi ini? Coba tebak. Iya, Kak Ona punya Ade Govinda dan Semi Simorangkir, ada juga Arsi Widianto dengan koleksi pilihannya. Harapannya semoga saja dengan suguhan lagu-lagu pilihan mendatang ini bisa menemani suasana aktivitas kamu yang lagi disibukkan dengan beragam tugas dan tanggung jawab ya, yang lagi ngejar-ngejar deadline juga. Semoga saja bisa segera terselesaikan ya tugasnya. Tapi anyway, ini kan masih pagi ya gitu ya, jadi masih okay lah ya. Jangan sampai lupa untuk tersenyum kepada orang-orang di sekeliling kamu. Enjoy untuk dengerin lagu-lagu dari Pro 2 era ritual kali ini.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Iya, 94,5 FM Prodo RR Ritual di Langgur. Itu dia, kita sudah dengerin dua lagu berturut-turut. Ada Adik Govinda featuring Semi Simorangkir dengan Selagi Punya Waktu. Juga baru saja menghilang ada Arsi Widianto dan Tiara Andini, Masih di Hatiku. Iya, kali ini Kono punya salah satu lagu dari seorang penyanyi pria. Nah, penyanyi pria ini pasti kamu kenal ya. Siapa yang gak kenal dengan Budi Doremi? Setelah sukses dengan lagu-lagu catchy lainnya, ini Budi kembali merilis single terbaru berjudul Ada Untukmu. Nah, Ada Untukmu ini terasa begitu dekat dengan realitas hubungan teman terbaik, karena terutama tentang arti kesetiaan dan tentunya komitmen tanpa syarat. Ada gak sih yang mencintai ada syaratnya? Ada pesan dalam lagu ini teman terbaik, di mana cinta sejati tidak selalu ditunjukkan lewat kata-kata manis atau janji manis. Jadi kalau punya pasangan yang tidak romantis, tenang aja ya. Karena tidak semuanya harus berbentuk kata-kata manis ataupun hadiah yang manis gitu. Coklat misalnya. Iya, melainkan melalui kehadiran yang konsisten. Gimana kalau kita dengerin lagunya, teman terbaik? Ada Budi Doremi dengan koleksi manisnya, Ada Untuk.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kesehatan.

0: pakai, sarung tangan sama maskernya. Eh, yang paling penting itu loh, helmnya sayangku.
1: Aduh Bun, tempat kerja ayah kan cuma dekat, jadi gak usahlah menggunakan semua itu. Malah suruh pakai masker segala lagi.
0: Yah, udara di luar sana tuh kurang bagus, debu di mana-mana, juga banyak asap karena kebakaran hutan. Terus panas lagi. Jangan sampai ayah itu terkena ISPA baru nyesal loh. Aku pakaiin ya sayang.
1: Oke Bunda. Ya udah, makasih ya.
0: Pastikan semuanya baik-baik saja. Jaga kesehatan tubuh agar tetap fit. Rawat kendaraan Anda. Gunakan helm, jaket, sarung tangan, dan masker pada saat berkendara.

Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada. Jerox dengan Tanpa Air Mata. Ini menjadi salah satu lagu yang mungkin menjadi favorit kamu, yang mungkin saja kamu tambahkan di playlist lagu-lagu kesukaan kamu gitu ya. Nah, nanti ada Keljo dengan Hayal Jadi Nyata. Ada juga Malik dan The Essentials, Kita Bikin Romantis. Yuk, kita dengerin lagunya satu persatu dan semoga saja bisa terhibur.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Asia.
1: Iya, temu terbaik dimanapun kamu berada. Putri Aryani, teruskan langkah baikmu. Menempatkan kita di menit ke-56, bergeser dari jam 10 pagi. Dan nanti ada lagu setelah Putri Aryani, teruskan langkah baikmu. Ada Raisa featuring Roni Parolian, Tetap Bukan Kamu. Lagu ini menjadi koleksi pamungkas kita di Produa Hitlist untuk lagu-lagu Indonesia. Nanti tepat di jam 11 kita akan beralih masih di Produa Hitlist, tapi kali ini ada Produa Hitlist Internasional.

pikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
1: 94,5 FM, Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist.

Kamu berada Pro 2 Hitlist Mancanegara, kali ini hadir untuk temani suasana pagi, suasana aktivitas ya pagi jelang siang. Dan jangan sampai lupa untuk banyak-banyak ya minum air putih biar enggak dehidrasi. Ya, memang cuaca di Kepulauan Kei, khususnya di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, ini cukup-cukup bikin kita harus banyak minum air ya, karena gerah gitu, panas, dan cairan tubuh juga banyak yang keluar gitu ya, melalui keringat. Dan untuk teman terbaik di sana, Kak Ona punya lagu-lagu yang so pasti udah siap untuk Kak Ona lepaskan satu persatu ke ruang dengar kamu teman terbaik. Kali ini ada lagu-lagu yang udah disiapin, harapannya sih bisa apa sih, nemenin suasana aktivitas kamu. Semoga semakin enjoy dan dengerin lagu-lagu dari Pro 2 FM ini semakin bikin kamu semangat dalam menjalani aktivitas. Baik itu yang lagi sibuk di perkantoran, di tempat-tempat keramaian seperti pasar dan lain-lain, atau bahkan kamu yang lagi di rumah, lagi sibuk untuk mungkin mengolah bahan makanan untuk nantinya disajikan ke keluarga ya, ini menjadi hal yang menyenangkan bagi yang hobi masak. Kalau nggak hobi, kalau nggak dilakukan, siapa lagi gitu ya. Oke, enjoy untuk semuanya di sana. Semoga saja lagu mendatang bisa temani suasana aktivitas kamu. Dan ada Ariana Grande dengan Supernatural.

0: kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar?

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah, begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi

sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia karena masa depan yang lebih cerah.

0: Carilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan.

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam. Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik.

Iya teman-teman baik dimanapun kamu berada, Maudie Ayunda Kejar Mimpi menghantarkan kita di menit ke-8 bergeser dari jam 12 siang. Santai siang, teman-teman terbaik untuk edisi hari ini. Dan untuk session kali ini, Kona akan hadirkan informasi-informasi dari dunia UMKM. So jangan kemana-mana.

0: untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi.

Iya, teman terbaik santai siang temani suasana siang kamu. Dan seperti biasa ya, untuk session kali ini kawannya bakal hadir dengan informasi-informasi teraktual seputar dunia UMKM. Siapa tahu nanti ada informasi yang bisa menginspirasi kamu yang mungkin aja akan terjun ke dunia bisnis ya. Semoga saja dengan informasi-informasi yang bakalan kawannya hadirkan ke ruang dengan kamu ini bisa bermanfaat. Kita buka dengan satu sajian informasi, naikkan kelas UMKM, Fifth Group fokus edukasi branding dan kemasan. Teman terbaik PT Federal International Finance atau Fifth Group menggelar Festival Street Food 2026. Acara ini menjadi bentuk komitmen perusahaan dalam mengembangkan UMKM di masyarakat. Program tersebut bertujuan meningkatkan daya saing pelaku usaha agar mampu bersaing dengan pengusaha lainnya. Iya, Tresya Mulyani selaku GS Bading S and Sustainability Division ini mengatakan bahwa pihaknya memberikan pembinaan berupa edukasi branding dan pengemasan produk. Ia juga menjelaskan peserta festival dipilih berdasarkan hasil pembinaan yang telah diterapkan. Penilaian dilakukan terhadap pengembangan logo, kemasan produk, dan promosi melalui media sosial. Fifth Group juga memberikan kesempatan kepada para pelaku UMKM untuk bertemu langsung dengan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, produk UMKM diharapkan semakin dikenal dan memiliki pasar yang lebih luas. Selain pembinaan, Fifth Group menyediakan akses pembiayaan melalui Finatra bagi UMKM yang ingin mengembangkan usaha. Program pendampingan ini juga diberikan kepada karyawan maupun purna karyawan Fifth Group yang ingin berusaha. Menurut Liz, seluruh program tersebut ditujukan untuk mendukung kemajuan UMKM di masyarakat. Pembinaan diberikan sesuai kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Sementara itu, Direktur Fifth Group Esther Sri Haryati mengatakan bahwa Festival ini menjadi wadah bagi UMKM binaan untuk mengembangkan usaha. Kegiatan tersebut juga mendorong pelaku UMKM memiliki jiwa kompetisi dan kesiapan untuk bertumbuh. Menurut Esther, festival tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi UMKM Indonesia.

Oke, teman terbaik selanjutnya ini Kauna Kasih ada Noah featuring BCL Mencari Cinta. Lagu ini dibingkiskan untuk kamu yang mungkin sementara break sejenak dari aktivitas sekadar. Ini sudah mencari makan siang maksi ya. Oke, yang pulang ke rumah hati-hati di jalan ya, dan selamat menyantap hidangan makan siang.

0: dengar tentang Cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendrawasih berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk
1: menggambarkan Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan.

0: untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtand. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse.
1: 94,5 FM. 2 RRI.

Berada sasi santai siang masih terus hadir untuk temani suasana siang kamu. Teman terbaik Asosiasi UMKM Indonesia atau biasa disingkat Akumindo menyatakan kesiapan untuk mengikuti kebijakan perpajakan baru UMKM. Namun yang perhitungannya ini didasarkan pada keuntungan usaha. Segalanya tenang. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Akumindo Edi Misero saat berbincang dengan Pro 3 RRI pada hari Selasa 2 Juni 2026. Menurutnya, setiap kebijakan yang diterbitkan pemerintah memiliki tujuan untuk mendukung perekonomian nasional. Sehingga pelaku usaha perlu memahami terlebih dahulu substansi aturan yang berlaku. Pelaku UMKM berharap pemerintah dapat memanfaatkan penerimaan pajak secara optimal, utamanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor usaha kecil. Diketahui pemerintah resmi mempersempit kelompok wajib pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas pajak penghasilan atau PPH final UMKM, dan adapun PPH-nya menjadi sebesar 0,5% melalui peraturan pemerintah PP nomor 20 tahun 2026.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Selamat siang teman terbaik, saatnya kami sampaikan Pro 2 Sport untuk edisi siang ini. Iya, kita awali dengan satu informasi olahraga dari lapangan hijau. Dua gol tanpa balas, Belgia kalahkan Kroasia di laga uji coba Piala Dunia 2026. Teman terbaik tim nasional Belgia sukses kalahkan sang tuan rumah Kroasia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Bertanding di Stadion HNK Rijeka, Belgia menutup pertandingan dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan tersebut masing-masing dicetak pada babak yang berbeda. Youri Tielemans ini membuka keunggulan di babak pertama yang disempurnakan dengan gol kedua oleh Romelu Lukaku. Kroasia langsung mengambil inisiatif serangan pada awal laga, memanfaatkan kecepatan Peter Musa. Peluang pertama pada laga ini justru diciptakan oleh Belgia pada menit ke-7 melalui sepakan Jeremy Doku, namun masih mengarah ke Livakovic. Kebuntuan akhirnya pecah teman terbaik di babak pertama saat memasuki menit ke-38. Youri Tielemans ini sukses menyontek bola ke sudut gawang setelah memanfaatkan umpan dari Jeremy Doku. Tertinggal satu gol membuat Kroasia langsung merespons dengan meningkatkan intensitas serangan ke lini pertahanan lawan. Gelandang veteran Luka Modric nyaris menyamakan skor, tetapi tendangan kerasnya berhasil ditepis oleh Thibaut Courtois. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali mendapatkan peluang emas demi mengejar ketertinggalan. Sayangnya, sundulan keras dari Ante Budimir hanya membentur mister gawang kawalan Thibaut Courtois. Sebagai informasi, Belgia juga sempat memberikan ancaman balasan ya lewat tendangan sudut. Namun seperti peluang emas miliki Kroasia, sundulan Hans van Aken juga harus mengenai mister gawang. Kepahitan Kroasia semakin bertambah setelah Romelu Lukaku mencetak gol kedua untuk Belgia pada menit ke-90. Umpan lambung Van Aken dimanfaatkan Lukaku untuk melepaskan tendangan dari sisi kiri kotak penalti yang tak mampu dibendung oleh Kotorski. Nah, teman terbaik, untuk kamu ketahui juga bahwa pertandingan berakhir dengan skor telak 2-0. Belgia unggul atas Kroasia. Kekalahan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi Kroasia sebelum mereka melakoni laga uji coba berikutnya. Luka Modric dan kawan-kawan dijadwalkan akan menantang Slovenia sebelum berlaga di fase grup Piala Dunia nanti.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua.
1: Teman terbaik kamu.

목소리에 숨을 쉬고 당신의 눈물들로 일어섰어. 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까. 수년간 우리가 만든

Iya teman terbaik, kita punya satu informasi olahraga kembali diketengahkan siang ini. Tim Nasional Voli Putri Indonesia ditargetkan mampu menembus posisi 4 besar turnamen Asia. Squad Sri Kandi Merah Putih dikirim untuk mengikuti ajang AVC Women's Volleyball National Cup 2026. Pelepasan dilakukan pengurus pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau

0: keras demi mendapatkan kemenangan pada setiap laga nanti. Manajer Timnas Voli Putri Indonesia, Lucia Tarore, menilai peluang merebut hasil terbaik masih terbuka sangat lebar, dan hal tersebut dikarenakan para pemain asuhan Marco Sigiyama sudah melakukan latihan keras selama 1 bulan. Kapten Timnas Voli Putri Indonesia, Tisya Amalia Putri, merasa percaya diri dengan komposisi pemain saat ini. Pemain kelahiran 11 Oktober 2000 tersebut menilai tingkat kekompakan tim nasional sudah berjalan sangatlah baik. Tim Nasional Voli Putri Indonesia sendiri berada dalam Pool B pada ajang olahraga tingkat Asia tersebut. Mereka akan bersaing melawan tim Vietnam, Kazakhstan, Iran, Hong Kong, serta skuad negara Lebanon. Skuad asuhan pelatih Marco Sugiyama membuka 14 pemain yang mengisi beberapa posisi penting di lapangan. Posisi pengatur serangan atau setter dipercayakan kepada Kapten Tisya Amalia Putri dan Arneta Putri Amelian. Sektor penyerang sagap diperkuat Mediol Stefani Yoku. Kemudian ada Arshandrina Devega, ada Tina Siva Sabila, ada juga Putri Nur Agustin, Arsela Nuwari Purnama bersama Selomita Afri Lafisa akan mengisi posisi penyerang silang atau offside. Posisi pertahanan tengah dikawal oleh Chelsea Berliana Nurtomo, kemudian Maradanti Namira Tega Riani, kemudian ada Giovanni Eka Cayaningtyas. Sementara itu posisi pemain bertahan atau libero dipercayakan kepada Indah Gurento Marjani dan Fajah Rani Emma Herawati. Nah, teman terbaik, sebagai informasi untuk kamu.
1: Kamu salahku terlalu percaya padamu semua.
0: Seluruh rombongan tim nasional terbang ke Filipina pada Selasa malam dari Bandara Jakarta, dan skuad Serigani Merah Putih dijadwalkan akan memulai laga perdana melawan Iran pada Sabtu 6 Juni mendatang. Masyarakat Indonesia dapat menyaksikan perjuangan tim nasional voli putri melalui siaran langsung Moji TV. Selain itu, para penggemar olahraga voli juga bisa menonton pertandingan lewat layanan streaming video.com.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
4: Frustrasi kali ya.
5: Trivia Fieldun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual.
6: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia pertama dalam sejarah sepak bola dunia digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Yang bikin menarik, turnamen ini sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Kalau saat ini, setiap negara harus melewati babak kualifikasi yang panjang dan ketat, dulu tidak sama sekali. Semua tim yang ikut justru diundang langsung oleh penyelenggara. Hanya ada 13 tim yang berpartisipasi, terdiri dari negara-negara Amerika Selatan, Amerika Utara, dan beberapa dari Eropa. Bahkan, beberapa tim Eropa harus menempuh perjalanan laut selama berminggu-minggu hanya untuk ikut serta. Bisa dibayangkan ya perjuangannya? Saat itu, sepak bola belum sebesar sekarang. Tapi, dari turnamen sederhana inilah lahir kompetisi terbesar dunia yang kini ditonton miliaran orang. Dan yang lebih spesial lagi, Uruguay sebagai tuan rumah berhasil keluar sebagai juara pertama, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai negara pertama yang mengangkat trofi Piala Dunia. Dari yang awalnya hanya undangan, kini jadi ajang paling bergengsi di dunia ini. Pendengar RRI Tual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Tual. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, dalam pertandingan sepak bola, wasit punya peran yang sangat penting untuk menjaga jalannya laga tetap adil dan tertib. Tapi, pernah kepikiran nggak, sejak kapan sih kartu kuning dan kartu merah mulai digunakan? Jawabannya ada di Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Di turnamen inilah untuk pertama kalinya sistem kartu kuning dan merah diperkenalkan secara resmi. Sebelumnya, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalahnya, sering terjadi kesalahpahaman, apalagi kalau pemain berasal dari negara berbeda dan punya bahasa yang berbeda pula. Akhirnya, muncullah ide sederhana tapi jenius, menggunakan warna seperti lampu lalu lintas. Kuning sebagai tanda peringatan, dan merah sebagai tanda pelanggaran serius yang membuat pemain harus keluar dari lapangan. Sejak saat itu, sistem ini langsung diterapkan di seluruh dunia dan menjadi bagian penting dalam setiap pertandingan sepak bola, termasuk Piala Dunia. Jadi sekarang, setiap kali kamu lihat kartu kuning atau merah dikibaskan wasit, ingat ya, semua itu berawal dari Piala Dunia 1970. Pendengar e-ritual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di e-ritual. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Kecil-kecil, tapi
3: wow, asik juga ya nikmati konten-konten di RRI Digital nih. Personalisasi banget.
4: Lah iyalah bro, aplikasi RRI Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
3: Iya sis, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
4: Jadi gini, aplikasi RRI Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
3: Oke deh.
4: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hey,
2: what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Iya, sementara mengalun di ruang dengar kamu untuk siang ini. Dan lagu ini juga sebagai lagu pamungkas ya, mengakhiri tugas Kauna temani teman terbaik untuk edisi siaran hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Kita akan jumpa lagi di edisi-edisi siaran selanjutnya. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Mensana Incorpore Sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad ke-2 Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana Incorpore Sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang aman.
6: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Mataharinya begitu menyengat ya, panasnya maksudnya. Gimana rasanya kalau kamu lagi di jalanan saat ini tanpa payung, tanpa jaket? Kalau yang cewek-cewek pastinya sudah sedia kala dengan sunscreen ya. Tapi sebenarnya itu bukan untuk cewek saja ya, cowok juga bisa teman berdua, supaya bisa menjaga dan melindungi kulit dari sinar matahari langsung. Kalau para petani lebih bagus lagi pakai bedak dingin ya, supaya kalau ada pencuri hasil kebun langsung kaget lari mereka. Lagi yang penting siang ini teman berdua kamu sehat, semangat dalam menjalankan tugas dan sudah menggunakan waktu istirahat siang dengan baik, kembali melakukan aktivitas dengan penuh semangat ya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang memang harus diselesaikan hari ini. Dan senang sekali untuk siang ini saya Ata akan temani kamu teman perdua hingga malam nanti pukul 19 atau jam 7 malam ya, dengan beragam hiburan juga informasi pilihan yang akan saya kutip dari berbagai sumber terpercaya, yang terutama adalah dari rri.co.id teman perdua. Oke, mengawali kebersamaan kamu dan aku, satu lagu dari Solandayan.

Ya teman Pro 2, kalau kamu nonton film Deadpool, pastinya lagu tadi tidak asing lagi buat kamu ya. Karena Isis ini jadi soundtrack film dari film tersebut. Iya, itu lagu dari Selendayan ya. Oke, mudah-mudahan bikin kamu makin rileks ya di siang hari yang panas. Iya, dan saya pastinya dengan senang hati menemani kamu tadi ya, sampai jam 7 malam. Ada yang belum makan siang? Keburu telat sekali ya, teman Prodo ini udah mau 2:30 ya. 5 menit lagi, kita sudah di pukul 14:25 menit. Dan siang hari ini di Santai Siang Pro 2, saya akan bagikan informasi entertainment buat kamu. Nah, semuanya saya kutip dari rri.co.id, tapi jujur ya, informasi entertainment di rri.co.id siang ini didominasi oleh artis-artis K-pop. Pasti banyak yang suka ya.

2000 ya. Oke, kemudian ada lagi Jaehyun Boy Next Door, batasi aktivitas sementara akibat cedera pergelangan kaki. Jadi yang mau kepo-kepo nanti saya sampaikan satu-satu. Lalu ada juga rapper Lee Young Ji minta maaf usai unggahan bernuansa merah tuai kontroversi. Yah, dan banyak lagi yang lainnya. Kalau waktunya memungkinkan, saya bakal bagikan semuanya buat kamu teman Produa. Ya, karena kita nanti sampai pukul 15 kalau tidak salah ya, santai siang infotainment. Sampai pukul 15. Oke lah, kita break dulu dengan lagu-lagu berikut ya. Dan saya akan kembali bagikan langsung informasinya satu-satu buat kamu. Kompak terus dengan Produa 94,5 FM ataupun di aplikasi RRI Digital.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

Oke, teman berdua dimanapun berada. Santai siang, infotainment buat kamu. Ini ada film Monster Pabrik Rambut. Waduh, coba kamu bayangkan teman berdua. Ada Monster Pabrik Rambut. Ya, memang sekarang ini judul-judul film ataupun lagu tuh unik-unik ya. Tapi kalau lagu yang tadi yang baru kita dengar tadi dari Lomba Sihir, Andai Saja. Puitisnya kayak filosofis ya. Oke, tinggalkan itu, kita ke filmnya. Film Monster Pabrik Rambut mendapat respon positif dari penonton internasional usai menjalani world premiernya di Berlin International Film Festival atau Berlinale ya teman produa. Film horor karya sutradara Edwin itu dinilai berhasil menghadirkan isu yang dekat dengan kehidupan banyak orang di berbagai negara. Nah, teman produa, Edwin mengatakan kalau film horor Indonesia kini semakin dikenal di kancah internasional karena memiliki ciri khas tersendiri. Kalau menurut kamu apa? Kalau saya, ciri khas salah satu ciri khas film horor Indonesia itu komedinya, teman produa. Menurutnya penonton luar negeri mulai tertarik melihat pesan dan keresahan yang disampaikan lewat film horor asal Indonesia. Nah, film itu cukup terkenal khususnya di horor. Horor Indonesia ini makin unik dan makin muncul di festival-festival internasional, kata Edwin. Dalam seni doorstop film Monster Pabrik Rambut di X21 Epicentrum Jakarta Senin 1 Juni kemarin. Dia mengaku sempat terkejut ketika Monster Pabrik Rambut diputar di salah satu teater terbesar di Berlin. Film tersebut ditayangkan pada Sabtu malam dengan kapasitas sekitar 2.000 penonton. Wow, menurut saya itu banyak ya teman produa. Menurut Edwin, banyak penonton internasional yang merasa terhubung dengan isu eksploitasi kerja yang diangkat dalam film tersebut. Jadi penasaran mau nonton nih teman berdua. Meski tidak semua pekerja di pabrik, mereka memahami bagaimana sistem industri global

cepat katanya. Selain mengangkat cerita yang universal, ia mengatakan bahwa kualitas produksi juga dipersiapkan agar mampu bersaing secara internasional. Film ini melibatkan kolaborasi lintas negara, mulai dari Indonesia, Singapura, Jepang, Jerman, hingga Perancis. Menurutnya kerjasama tersebut tidak hanya mampu membantu pendanaan, tapi juga menjadi ruang pertukaran perspektif kreativitas antara sineas Indonesia dan internasional, ya, antara perspektif yang dalam negeri sama luar, dan kita kolaborasi bareng, ucapnya. Ya, teman produa, film Monster Pabrik Rambut dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 4 Juni. Wow, besok. Iya, besok ya, besok. Film ini dibintangi oleh Rahel Amanda, kemudian Lutesa, Iqbal Ramdan, Niki Narendra, Sal Pribadi, hingga Didik Timni Tohok. Wah, Sal Pribadi lagu-lagunya juga keren ya. Ternyata dia juga sudah mulai merambah ke dunia perfilman, dan film yang dia mainkan sekarang adalah bergenre horor.

Oke, itulah gue tanya dari Dere ya, teman Pro2. Kalau Dere ini yang saya suka dari dia adalah lirik lagunya dan khas musiknya yang kayak akustik ya. Keren dia, masih muda tapi udah luar biasa. Lagu Tanya yang dirilis pada awal tahun 2021 merupakan salah satu single paling populer dari penyanyi Dere. Lagu ini ditulis oleh Dere bersama musisi Tulus dan menjadi bagian dari album perdananya yang bertajuk

Cubic Rubik. Nah teman Pro 2, lagu ini membahas tentang kebiasaan manusia yang sering menghabiskan banyak energi untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang berlalu-lalang di kepala. Mungkin kamu dan aku termasuk salah satunya. Tapi iya ya, kebiasaan kita seperti itu. Lagu ini menjadi ajakan untuk berhenti sejenak dari overthinking dan lebih menikmati momen yang sedang dialami atau dijalani. Jadi dia mengajak kita untuk lebih menikmati proses hidup atau pengalaman hidup ya, daripada terlalu bertanya-tanya. Tapi bagaimana ya kalau memang proses hidup itu menimbulkan pertanyaan? Yang penting jangan overthinking, intinya seperti itu. Nah, proses pembuatan lagu ini sepenuhnya secara daring jarak jauh selama masa pandemi dengan aransemen yang diproduseri oleh Ibnu Dian. Berkat kesuksesan lagu dengan nuansa akustik minimalis ini, Dere berhasil meraih penghargaan platinum. Jadi tidak main-main. Dan teman Pro 2 tahu, kalau saya, salah satu yang saya suka dari dia juga tuh penampilan dia itu natural. Coba kamu lihat saja, video klip yang dia buat ya, rata-rata penampilan dia dalam video klip itu natural. Mungkin karena pemilihan musik dia juga yang ciri khasnya adalah akustik ya teman Pro 2, jadi biar matching, atau memang karakter dia seperti itu, entahlah. Tapi saya suka. Oke, mudah-mudahan kamu juga sama kayak saya ya, kayak aku. Kita break dulu, let's go. Home Together dari Ella Henderson featuring Tom Grennan.

Terima kasih masih dengan Pro2 FM di frekuensi 94,5 FM juga melalui aplikasi RRI Digital. Nah, di awal tadi ya saya bilang infotainment siang ini, di sasi siang ini didominasi, kalau yang saya kutip dari rri.co.id pas saya buka itu dominan infotainment dari artis-artis Korea ya. Nah, salah satunya Lee Seraphim kembali mencatat pencapaian penting setelah album terbaru mereka Periflow masuk 10 besar Billboard 2000. Album tersebut debut di peringkat ke-10 tangga album utama Amerika Serikat yang mengukur pop

Iya, teman Pro2 Billboard mengumumkan capaian tersebut melalui pembaruan tangga musik pekanannya. Minggu 31 Mei 2026, kehadiran Pareflow memperpanjang daftar album Lee Zerevim yang berhasil menembus jajaran teratas Billboard 2000. Nah, selain itu, Pareflow juga langsung menempati posisi pertama pada tangga top album sales Billboard. Pencapaian tersebut menandakan album itu menjadi rilisan dengan penjualan tertinggi di Amerika Serikat selama sepekan. Berdasarkan data Luminate, album Pareflow mengumpulkan total 41.000 unit album equivalent hingga pekan berakhir 28 Mei 2026.

Streaming equivalent itu berasal dari sekitar 7,1 juta pemutar audio sesuai permintaan. Angka tersebut turut berkontribusi terhadap performa kuat album selama sepekan debutnya di pasar Amerika Serikat. Luar biasa ya, dari Asia mendominasi di Amerika Serikat. Prestasi terbaru ini menjadikan Lee Sarafim sebagai grup idola perempuan K-pop kedua yang meraih 5 album top 10 Billboard 200. Pencapaian tersebut sebelumnya hanya berhasil diraih oleh grup K-pop perempuan Twins. Dengan usia karir sedikit lebih dari 4 tahun, mereka menjadi grup tercepat sebagai torehan tersebut. Nah, Puh Reflow juga tercatat sebagai entry keenam mereka di Billboard 2000 setelah sejumlah album sebelumnya. Wow, cewek semua 5 orang. 2 rambut hitam, 2 pirang, satunya merah kecoklatan. Iya. Memang ya, mereka harus berpenampilan internasional ya. Jadi tidak harus Asia melele ya. Karena mereka pasarnya sudah mengglobal ya. Lagunya bisa dijangkau ke seluruh dunia, apalagi teratas di Amerika Serikat malah.

teman berdua. Kalau kamu dengar lagunya pastinya kamu membayangkan mereka lagi bergoyang genit ya, karena memang suara mereka juga agak rada-rada memiliki khas genit. Tapi itulah keunikannya dan itu yang bikin seru pas kita dengar, kita juga ikut-ikut goyang ya teman berdua. Agak kompak terus masih dengan berdua Ara Ritual. Teman berdua, Yai Hyun Boy Next Door akan membatasi sementara partisipasinya dalam penampilan akibat cedera pergelangan kaki yang dialaminya baru-baru ini. Nah, kabar tersebut disampaikan Kaos Entertainment melalui pernyataan resmi dirilis pada Senin 1 Juni 2026 kemarin. Nah, agensi menjelaskan Jae Hyun baru-baru ini menjalani pemeriksaan rumah sakit setelah mengalami cedera pada pergelangan kakinya. Nah, kalau dia lagi membatasi sementara partisipasinya dalam penampilan akibat cedera pergelangan kaki, bagaimana dengan artis Korea yang lain? Nah, ini ada penyanyi sekaligus rapper Korea Selatan Lee Yeongji menyampaikan permintaan maaf pribadi terkait kontroversi unggahan Instagram terbarunya. Ada apa gerangan? Ternyata teman berdua, permintaan maaf tersebut disampaikan setelah unggahannya memicu perdebatan panjang menjelang pemilihan umum Korea Selatan. Lee Yeongji mengunggah foto dirinya mengenakan kaos merah Minggu dini hari 31 Mei 2026, ia juga memperlihatkan rambut baru diwarnai merah sambil membagikan unggahan melalui Instagram stories-nya. Nah, dalam unggahan tersebut, Lee Yeongji menggunakan lagu Read Read milik Curtis sebagai musik latar. Ia juga menuliskan keterangan yang menyebut warna rambut barunya terlihat menarik dan baru. Sejumlah pihak kemudian menyoroti penekanan warna merah dalam unggahan tersebut menjelang pemilu Korea Selatan. Sebagian orang khawatir penggunaan warna itu dapat ditafsirkan sebagai dukungan terhadap partai politik tertentu. Nah, ini salahnya di mana teman berdua? Salahnya di asumsi orang yang melihat unggahan tersebut ya. Iya kan? Nah, teman berdua, setelah menghapus unggahan yang dipermasalahkan, Lee Yeongji kembali membagikan Instagram stories pada malam harinya. Kali ini ia mengunggah sebuah foto baru yang memperlihatkan rambutnya telah diwarnai hitam. Waduh, jadi kita harus seperti apa yang mereka pandang atau mereka menilai seperti itu ya teman berdua? Tidak harus ya, kalau kita tidak punya tujuan itu, kalau saya ya biarin saja ya. Melalui pernyataan resminya meminta maaf, Lee Yeongji mengaku menerima banyak pesan langsung terkait unggahan tersebut. Ia mengatakan merasa bersalah dengan segera mengganti warna rambutnya sebagai upaya memperbaiki situasi. Susah memang jadi artis. Oke. Teman berdua dimanapun berada, tak terasa ya kita sudah di penghujung kebersamaan kita di siang hari ini di Santai Siang. Gimana suasana siang hari kamu? Mudah-mudahan tetap aman, adem, tenang, tak ada panik-panik, tak ada tegang-tegangan, semuanya terkendali. Ya, sampai jumpa kita di Santai Siang untuk hari esok ya, karena setelah ini pastinya kita mulai beralih ke suasana sore hari. Don't Stay You Love Me dari Jin untuk kamu.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

0: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Oke, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, kita mulai menuju suasana sore hari. Mudah-mudahan sore hari lebih menyenangkan lagi buat kamu. Kompak terus dengan Pro 2 94,5 FM melalui aplikasi RRI Digital juga untuk yang mendengarkan di aplikasi tersebut. Salam kompak selalu.

0: Jelajah kayak kecil,
1: kecil-kecil tapi hebat.
2: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di RR Digital nih. Personalisasi banget.
3: Lah iyalah bro, aplikasi RR Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
2: Iya sis, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
3: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
2: Oke deh.
3: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow @
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Oke, terima kasih teman Pro 2 dimanapun berada. Beberapa lagu sudah temani kamu di suasana jelang sore hari ini. Mudah-mudahan bikin suasana sore hari makin santai dan rileks ya. Kita sudah di sore hari, selamat sore buat kamu teman Pro 2 dimanapun berada. Beragam informasi pilihan seputar peran pemuda ya akan saya bagikan buat kamu. Peran kamu yang utama sekarang apa? Jadi pelajar, mahasiswa, atau bahkan ada peran-peran lainnya? Ya teman Pro 2 dimanapun berada, hari ini 3 Juni 2026. Nah ternyata setiap tanggal 3 Juni itu diperingati sebagai hari sepeda sedunia. Nah kalau di wilayah kita sendiri Kota Tual dan Maluku Tenggara, saya sempat lihat giat bersepeda itu lagi banyak, atau sering kita lihat orang bersepeda itu pada masa pandemi ya. Tapi kalau sekarang lebih banyak orang jalan sore, jalan pagi, atau lari sore, lari pagi. Lebih banyak aktivitas kayak gitu terus yang mungkin tidak terlalu terlihat. Tapi kalau yang sering terlibat pastinya merasa sering ya. Itu yang suka main bulu tangkis atau juga gawang mini. Apalagi istilahnya satunya. Aduh jadi lupa blank saya. Nanti dulu, masih loading. Oke, kita fokus ke sepeda ya teman Pro 2. Hari sepeda sedunia atau World Bicycle Day diperingati setiap 3 Juni di berbagai negara. Nah, peringatan tersebut menjadi kampanye global untuk kesehatan, kesetaraan sosial, dan transportasi ramah lingkungan. Momentum tersebut tidak hanya mengajak masyarakat berolahraga untuk menggunakan sepeda. Hari sepeda sedunia juga mendorong penggunaan transportasi berkelanjutan di tengah tantangan perubahan iklim. Melansir dari laman United Nations, Hari Sepeda Sedunia lahir dari gagasan Profesor Leszek Sibilski, sosiolog asal Polandia, mengampanyekan pentingnya bersepeda melalui berbagai kegiatan akademis dan sosial. Nah teman Pro 2, Sibilski mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan hari khusus untuk peningkatan kesadaran masyarakat. Menurutnya sepeda merupakan alat transportasi universal yang andal dan berkelanjutan. Ia menilai sepeda telah melayani kebutuhan manusia selama lebih dari 2 abad. Kendaraan tersebut juga menjadi sarana mobilitas yang mudah dijangkau berbagai kalangan. Ya, kalau kamu tanya sama mama dan bapak kamu yang mungkin masa anak-anak dan remajanya tahun 80-an, 90-an itu sepeda dominasi ya. Yang saya baca-baca begitu ya teman perguruan. Kendaraan seperti mobil dan motor itu masih sedikit. Ya bisa jadi dulu setiap rumah ada sepeda. Nah, saya juga pernah baca teman Pro 2 trivia, salah satu trivia di Belanda itu hampir setiap rumah ada sepeda. Coba kamu searching atau kamu ngecek biar pasti atau tidak. Tapi salah satu yang menarik di negeri Belanda seperti itu ya teman Pro 2. Nah kemarin-kemarin juga saya lihat ada yang masih olahraga sepeda, tapi jujur ya kalau di Maluku Tenggara Kota Tual sekarang banyak yang jalan kaki. Ada yang berdua, ada yang cuman sendiri, ada yang lebih dari dua berkelompok. Yang pasti kalau kamu jalan-jalan sore atau pagi banyak sekarang ya. Siapa tahu kamu mau jadi salah satu pegiat yang bikin sepeda keren kembali.
jadi tren lagi di Kota Tua dan Maluku Tenggara. Bukan hanya pada masa pandemi lalu ya, teman perdua. Oke, selamat Hari Sepeda Sedunia buat kamu, teman perdua, dimanapun berada. Semoga makin sehat. Buat yang mau diet, turunkan berat badan, sepeda adalah salah satu olahraga kardio yang bagus untuk menurunkan berat badan dan menguatkan otot, terutama otot kaki dan betis.

tentang Cendrawasih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendrawasih berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

CJR jika bisa memilih. Pastinya tidak asing lagi buat kamu kalau kamu nonton film Ada Cinta di SMA. Wih, Salman Putih Abu-Abu ya. Yang sudah di bangku kuliah pastinya mengenang kembali masa-masa SMA-nya. Yang pasti lagunya sudah kamu nikmati. Mudah-mudahan makin santai di sore hari ya teman Pro 2. Gimana? Ada rencana sore ini bersepeda untuk memperingati hari sepeda bersepeda sedunia?

Mantep transmigrasi.go.id garing status. Sebanyak 1.230 peserta yang lolos rekrutmen akan bergabung dalam 246 tim dan terdaftar melalui 10 kampus mitra penyelenggara. Gimana, kamu termasuk salah satu anggota yang lolos? Atau kampus kamu masuk mitra penyelenggara? 1.230 peserta dan 246 ketua tim yang dapat ditugaskan pada pelaksanaan tim ekspedisi Patriot tahun 2026. Tidak terpilihnya seseorang bukan berarti yang bersangkutan kurang kompeten. Ya, tapi kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari tingginya jumlah peserta, kata Edi dalam konferensi pers di gedung Kementerian Transmigrasi di Jakarta pada Selasa malam 2 Juni 2026. Nah, teman Pro 2, sebanyak 1.230 TEP tahun 2026 akan diterjunkan ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Para peserta akan menjalankan kegiatan riset, kajian, serta pendampingan masyarakat secara langsung. Nah, program ini dinilai mampu memperkuat kehadiran negara sekaligus menjawab kebutuhan real masyarakat hari ini sebagaimana telah dirasakan pada pelaksanaan TEP tahun 2025. TEP dibagi dua masa pengabdian, yaitu 4 bulan untuk TEP non-Papua dan 1 tahun TEP di Papua. Para peserta lulus D4 dan S1 akan diterjunkan langsung ke masyarakat untuk mendampingi petani dan nelayan. Nah, teman Pro 2, TEP juga bertugas membantu proses pendidikan di sekolah, mendukung layanan kesehatan, serta berkontribusi dalam membangun infrastruktur dasar dan penguatan ekonomi lokal di kawasan transmigrasi. Nah, masing-masing tim terdiri dari 1 ketua tim dan 4 anggota. Adapun rincian jumlah tim dan peserta pada masing-masing kampus mitra sebagai berikut. Ini ada Institut Teknologi Bandung, kemudian Institut Teknologi 10 November, ada juga Institut Pertanian Bogor, ada lagi Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Pancajaran, dan juga Universitas Airlangga. Kemudian ada juga Universitas Brawijaya, ada Hasanuddin, ada juga laman resmi yang berhasil rekrutmen ekspedisi Patriot 2026, yaitu teptransmigrasi.go.id/status, kemudian melalui kampus-kampus tersebut. Kementras mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam proses rekrutmen TEP 2026. Ya, itu ya satu informasi menarik untuk para pemuda. Waduh, ternyata di kampus-kampus Indonesia Barat ya. Tapi tidak menutup bahwa kita di Indonesia Timur tidak bisa jadi peserta. Bisa ya teman Pro 2, karena memang rekrutmennya online. Tapi sayang sudah lewat. Oke, jadi tinggal tunggu actionnya saja. Ternyata fokusnya ke wilayah transmigrasi di Papua.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Yaelah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih berat.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan
3: lagi
2: follow
3: apa nih? Akun
4: video Radio Republik Indonesia.
5: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi RRI Digital nih.
3: Kok bisa ya?
5: Bisa lah.
3: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
5: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu. Ini siarkan secara visual di aplikasi ini.
3: Wah, RRI semakin keren ya.
5: Iya dong.
6: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati, ku tahu kau pasti bisa kuatkan.
5: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di RRI Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
3: Oke deh, langsung download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital.
0: 94,5 FM, Pro 2 RRI Virtual, teman terbaik kamu.

Kabar baik ya buat kamu teman Produa dimanapun berada. Ya, sore hari jam seperti ini kalau yang mau menurunkan berat badan pastinya cocok ya. Untuk lari sore atau sekedar jogging. Ya, beragam informasi hiburan di sore hari ini masih akan dibagikan buat kamu teman Pro 2.

Universitas Negeri Yogyakarta UNI akan memanggil 4 pelaku pemalsuan riset di konferensi internasional yang melibatkan alumninya. Ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendikti Saintek, Brian Yuliarto. Sebelumnya, kasus yang tengah menjadi sorotan publik ini, teman Produa, dinilai telah mencoreng reputasi akademis Indonesia di mata dunia. 4 pelaku menempuh pendidikan sarjana di universitas yang sama dan diketahui melanjutkan studi magister S2 di kampus yang berbeda. Ia menjelaskan informasi mengenai latar belakang pendidikan para pelaku sudah divalidasi. Ia juga membenarkan status pelaku sebagai lulusan UNI untuk jenjang S1. Namun menyebar sebagai instansi untuk menyebar ke berbagai instansi untuk mengambil S2 ya. Guna mendalami kasus ini telah membentuk tim khusus yang bekerja sama dengan pihak UNI. Langkah cepat ini diambil untuk memastikan kronologi dan detail pelanggaran yang terjadi secara akurat. Nah, teman Produa, pihak kampus UNI dilaporkan sudah melakukan pemanggilan terhadap 4 orang yang diduga terlibat. Proses wawancara pun telah dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai alasan dibalik tindakan mereka. Ia sangat menyayangkan tindakan pelaku yang tidak memanfaatkan peluang beasiswa penelitian secara bijak. Masalah ini bukan sekedar pelanggaran prosedur, melainkan sudah menyentuh aspek integritas seorang akademisi, ucap. Sementara itu, Wakil Direktur UNI Bidang Akademik Profesor Nur Hidayanto Pancoro Setio Putro turut menekankan tindakan keempatnya murni bersifat individu. Tindakan 4 alumni tersebut bersifat individu dan tidak ada kaitannya dengan UNI karena mereka bukan dosen atau tendik. Lebih lanjut, UNI juga menjawab bahwa afiliasi penelitian atau keterangan mengenai institusi atau organisasi tempat penulis bernaung saat melakukan riset tidak ada di UNI. Mereka diketahui menggunakan nama Department of Labor Transplant Surgery, Computational Biology and Medicine Laboratory, Jogja State University. Departemen tersebut tidak ada di UNI, baik di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam maupun di Fakultas Kedokteran. Ya, teman Produa dimanapun berada sebagai generasi muda bangsa, dengar kata nenek. Iya, kalau kamu dapat kesempatan kayak gini, jangan menyalahi prosedur ya, supaya proses kamu tidak terkhianati. Oke, kita masih di 94,5 FM Produa Ritual. Juga buat kamu yang lagi mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital. Lagu berikut spesial buat kamu. Mungkin lagi kejar deadline. Waktu sudah mepet dan pekerjaannya belum selesai juga. Semangat buat kamu. Jangan sampai patah semangat ya. Karena semangat itu penting untuk kamu bisa termotivasi menyelesaikan sisa-sisa tugas yang ada. Tetap semangat.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Oke teman Produa, dimanapun berada, bela UMKM kreatif legislator desa Kemenkraf perjuangkan penundaan pajak PPH. Iya, kalau kita dengar kata kreatif, identik dengan anak muda ya. Walaupun tidak ada batasan usia untuk kreativitas. Tapi memang kita anak muda dituntut untuk terus kreatif. Anggota Komisi 7 DPR RI Purba Putra Nababan minta Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, bergerak cepat merespon aturan pajak baru. Nah teman terprodua, terutama untuk kamu yang lagi bergerak di bidang UMKM, ini penting untuk kamu tahu karena peran kamu untuk bangsa dan negara penting juga, terutama untuk ekonomi kita ya. Ya, ternyata langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi pelaku ekonomi kreatif yang sedang berkembang. Nah, teman Produa, Putra menyoroti dampak pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 terhadap pelaku ekonomi kreatif. Aturan tersebut dinilai berpotensi menghambat ruang tumbuh usaha kreatif yang baru bertransformasi formal. Nah, menurut Kementerian Ekonomi Kreatif, harus menjadi pelindung sekaligus jembatan advokasi bagi pelaku usaha. Peran tersebut terutama diperlukan bagi pelaku ekonomi kreatif yang masih berada pada fase inkubasi. Legislator dari fraksi PDIP ini menjelaskan aturan baru berdampak langsung pada pelaku usaha mikro dan kecil. Kondisi tersebut terutama dirasakan pelaku usaha yang membangun badan usaha bersama investor. Nah, berdasarkan aturan tersebut, usaha berbentuk CV, firma maupun perorangan terbatas menghadapi perubahan sistem perpajakan sejak hari pertama berdiri, kata Purba, pajak tidak lagi dihitung berdasarkan omset usaha. Menurut Putra, karakteristik industri kreatif berbeda dengan sektor perdagangan konvensional. Industri kreatif membentuk proses pengembangan yang panjang sebelum memperoleh keuntungan. Ia mencontohkan studio animasi, rumah produksi, dan pengembangan game membutuhkan investasi besar. Selain itu, proses riset dan pengembangan dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Jadi tidak bisa digebyak uyah oleh Kementerian Keuangan. Saudara Menteri harus mengedukasi perbedaan bisnis ekraf dengan sektor usaha lainnya, katanya. Pak Putra juga mendesak Kementerian Ekonomi Kreatif segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Menurutnya, aturan turunan perlu disusun agar lebih ramah terhadap ekosistem ekonomi kreatif. Salah satu usulan yang diajukan adalah penundaan kewajiban tarif pajak normal. Kebijakan tersebut ditunjukkan bagi badan usaha ekonomi kreatif yang masih berada pada tahap inkubasi. Selain itu, Putra meminta pemerintah menyelesaikan harmonisasi kebijakan sebelum menemui pelaku usaha. Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah memiliki posisi yang sama. Nah, teman Produa menanggapi usulan tersebut, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyatakan kesiapannya. Kementerian Ekonomi Kreatif berkomitmen menindaklanjuti masukan yang disampaikan Komisi 7 DPR RI. Baik, kami laksanakan. Terima kasih, kata Tengku Rifki Harsya. Gayung bersambut ya teman Produa, keren. Ya, semangat untuk para pelaku usaha kreatif, teman-teman muda dimanapun berada, semoga lancar ya, lancar usahanya. Oke teman Produa, dimanapun berada, kita masih di sore ceria. Sore ini di segmen penguatan peran pemuda untuk edisi hari ini ya. Dan khusus sore ini untuk pemuda-pemudi yang bergerak di bidang usaha kreatif. Misalnya yang punya sablon di Unsana, apa kabar? Bagaimana perkembangan usahanya? Atau yang punya usaha batik kei, apa kabar?
Ya pokoknya semua deh yang punya usaha kreatif dimanapun berada, semoga lancarlah usaha kalian, bisa menambah perekonomian keluarga, juga bisa memberikan pengaruh ya untuk ekonomi daerah, terutama bangsa kita, bangsa Indonesia. Samudra Arjuna dari Bianca Dimas buat kamu.

0: Weh, cupu.
1: Saya ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam deh nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: erat dengan uang.
1: Ya teman Perdua, dimanapun berada, indeks harga saham gabungan IHSG melemah saat jeda siang perdagangan Rabu 3 Juni 2026. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG turun 4,94% atau 305,94 poin ke level 5.889,48 setelah dibuka pada level 6.207,1. Nah, indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 6.000 lebih, sedangkan untuk angka terendah berada di level 5.000 lebih. Sebelumnya, tim riset Pintrako Sekuritas mengatakan sejumlah faktor global dan domestik memicu koreksi IHSG pada perdagangan hari ini. Hingga menjelang penutupan sesi pertama, IHSG melemah lebih dari 4% dan menembus level psikologis 6.000. Nah, tekanan pasar dipengaruhi sejumlah sentimen menjadi perhatian investor. Faktor tersebut berasal dari kondisi pasar keuangan domestik maupun perkembangan ekonomi. Ya teman Pro2, tim riset juga menyoroti belum tercapainya kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Kondisi tersebut mendorong penguatan harga minyak yang sebelumnya sempat terkoreksi. Penguatan harga minyak memunculkan kekhawatiran terhadap kenaikan inflasi pada Mei 2020.

2006 dan inflasi tercatat mencapai 3,8% secara tahunan. Itu ya satu informasi buat kamu teman produk terkait dengan anjlok 4,94% IHSG sesi pertama ditutup melemah ke level 5.000.

0: bang, lo.
1: Oh, no.
0: Pake etik udah naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipake sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh, no.
5: 94,5 FM 02 RR.

Oke, sore ceria masih terus temani kamu teman Pro 2. Berikut satu jam berikutnya akan bagikan informasi-informasi pilihan buat kamu di sore hari ini ya teman Pro 2. Ada juga tips-tips menarik yang akan dibagikan buat kamu. Terima kasih masih dengan Pro 2 Ritual. Kita nikmati satu lagu terakhir untuk section peran pemuda ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, kompak terus dengan Pro 2 Ritual. Salam cerah ceria di sore hari yang ceria, yang cerah. Ada yang pastinya mau jalan-jalan sore sambil kejar sunset. Sunset di sini yang bagus yang saya tahu ya di Pantai Kiom. Dan kalau mau agak lebih terang benderang lagi silakan ke Pasir Panjang.

0: dimanapun berada. Hari Jadi Bogor diperingati setiap 3 Juni sebagai momentum mengenang sejarah panjang daerah tersebut. Pada 2026, Kota dan Kabupaten Bogor memperingati Hari Jadi Bogor atau HJB ke-544. Wow. Peringatan tersebut berakar dari peristiwa penting yang terjadi lebih dari 5 abad silam. Momentum itu menjadi bagian penting sejarah Kerajaan Pajajaran dan perkembangan hingga sekarang. Oke, saya akan bagikan satu persatu mulai dari penobatan Sri Baduga Maharaja, asal-usul nama Bogor, sampai pada perkembangan wilayah Bogor, pusat pemerintahan di Cibinong, dan makna Hari Jadi Bogor. Jadi, stay ya dengan Perdua Ritual.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: Mel, tunjung kayak gantengnya. Kumate, kenal kok.
1: Nomor HP dong, Nona.
0: Bisa ya, kakak. Mau sekalian nomor rekening, kok sonde nih. Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
2: Ih, biar su, son jadi leh.
3: Koma 5 FM, Pro 2 Era Ritual, teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro 2 RRI Tual. Teman Pro 2, pada tahun 1745, Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff mulai mengembangkan Kampung Bogor secara bertahap. Kawasan tersebut kemudian tumbuh menjadi kesatuan masyarakat yang semakin besar dan berkembang. Kesatuan masyarakat itulah yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya Kabupaten Bogor saat ini. Perkembangan wilayah tersebut berlangsung seiring bertambahnya aktivitas pemerintahan dan pemukiman penduduk. Berpijak pada sejarah tersebut, DPRD Kabupaten Daerah Tingkat 2 Bogor menggelar sidang pleno. Dalam sidang 26 Mei 1972 itu, tanggal 3 Juni ditetapkan sebagai Hari Jadi Bogor. Sejak penetapan tersebut, Hari Jadi Bogor diperingati secara rutin setiap tahun oleh masyarakat. Peringatan itu menjadi sarana mengenang perjalanan sejarah sekaligus memperkuat identitas daerah.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Agi, terima kasih teman Produa masih temani kamu di sore hari ini di Sore Ceria With You. Ya, teman Produa dimanapun berada, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1982, pusat pemerintahan Kabupaten Bogor dipindahkan ke Cibinong. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mendukung pelayanan pemerintahan yang lebih efektif dan terpusat. Nah, pusat kegiatan pemerintahan Kabupaten Bogor kemudian menempati kompleks perkantoran di Cibinong sejak 1990. Hingga kini, kawasan tersebut tetap menjadi pusat administrasi pemerintahan Kabupaten Bogor. Jadi, hari jadi Bogor biasanya diperingati melalui berbagai kegiatan yang melibatkan ribuan masyarakat setempat. Kegiatan tersebut mencakup upacara peringatan, bazar kuliner, dan beragam pertunjukan budaya. Nah, teman Produa, perayaan juga dimeriahkan arak-arakan Jampana, festival tradisional, serta pertunjukan seni modern daerah. Berbagai kegiatan tersebut bertujuan memperkuat persatuan, kolaborasi, dan kebersamaan antara warga Bogor. Selain menjadi ajang pelestarian budaya, peringatan ini mengingatkan masyarakat terhadap sejarah daerahnya. Momentum tersebut juga menjadi sarana memperkuat semangat gotong royong dalam mendukung pembangunan daerah. Jadi itu ya teman Produa, hari jadi Bogor jatuhnya pada hari ini yang ke-544. Dan sudah saya bagikan buat kamu mulai dari penobatan Sri Baduga Maharaja, kemudian asal-usul nama Bogor, perkembangan wilayah Bogor, pusat pemerintahan Cibinong. Oke, kita akan mengintip lagi berbagai informasi lainnya di Sore Ceria With You sore hari ini. Bisakah dari Sami Simorangkir Fijering Fabio Asir?

ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu.

Oke, Pro 2 Ritual masih temani kamu, teman Pro 2 melalui frekuensi 94,5 dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Ya, teman Pro 2 sudah makin sore dan saatnya bersunset ria. Ada yang sudah di Pasir Panjang atau di Ngur Tabur atau mungkin ya kalau di sana lagi kering ya, atau mungkin lagi di Oheder Tabun juga ya, pantainya bagus di Oheder Tutu juga bisa, pokoknya pesisir pantai barat lah pasti dapat sunset yang bagus. Oke, yang pasti sore hari seperti ini kamu sudah lepas dari rutinitas pekerjaan yang padat. Sering kali ya, rutinitas pekerjaan yang padat ini membuat banyak orang kesulitan membagi waktu antara bekerja dan kehidupan pribadi. Nah, kondisi tersebut dapat

mempengaruhi kenyamanan sehari-hari apabila tidak diimbangi dengan cepat ya teman Produa. Dikutip dari rri.co.id, di tengah tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi, menjaga keseimbangan hidup menjadi hal yang perlu diperhatikan. Keseimbangan ini membantu seseorang tetap fokus bekerja tanpa mengabaikan kebutuhan pribadi maupun sosial. Karena itu, memahami konsep work-life balance penting untuk menciptakan kehidupan yang lebih seimbang. Dengan penerapan yang tepat, kita dapat tetap produktif sekaligus memiliki waktu berkualitas di luar pekerjaan. Nah, apa itu work-life balance? Kemudian, cara tepat mengimbangi kerja dan kehidupan pribadi seperti apa? Oke, teman Produa, saya akan segera bagikan buat kamu ya. Jadi jangan bergeser, kompak terus ya dengan Produa RRI 12 di sore hari ini. Salam kompak selalu, selamat sore buat kamu yang lagi rileks, bersantai, menikmati senja sore.

0: hari.
1: Ji, terapai baru. Ji,
2: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan kau.

Terima kasih masih dengan Produa Hari Ritual. Kami masih terus temani kamu di kesempatan sore ini hingga tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan saya Atta bertugas hingga pukul 19 atau jam 7 nanti. Ya, teman Produa dimanapun berada. Apa itu work-life balance? Work-life balance adalah

menjalani karir sekaligus kehidupan pribadi secara selaras. Sayangnya, banyak pekerja mengabaikan hal ini karena tingginya tekanan atasan serta tuntutan ekonomi yang berat. Padahal keseimbangan yang buruk bisa memicu stres dan merusak kesehatan fisik maupun mental. Indikator utama adalah ketika kamu mulai merasakan kewalahan baik di tempat kerja maupun saat diri. Keseimbangan yang baik membuatmu tetap produktif, bekerja tanpa kehilangan waktu. Hal yang disukai, kamu bisa menikmati momen bersama keluarga serta tidur cukup tanpa dibayangi urusan kantor yang menumpuk. Kuncinya bukan membagi waktu secara sempurna, melainkan berani membuat batasan tegas antara tugas dan istirahat. Kamu perlu belajar berkata tidak pada beban berlebih agar bisa hidup lebih bahagia dan energi. Iya, itu kurang lebih ya, apa itu work-life balance, teman Pro 2.

0: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
1: Tidak ah, kau tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
2: Betul leh, saya setuju dengan kau.
3: 94,5 FM. Pro 2 RR Equal.

masih di 94,5 FM Pro 2 Era Ritual. Teman Pro 2 dimanapun berada. Keseimbangan yang buruk bisa memicu stres dan merusak kesehatan fisik maupun mental. Indikator utama adalah ketika kamu mulai merasa kewalahan dan baik di tempat kerja maupun di rumah. Kuncinya bukan membagi waktu secara sempurna, melainkan berani membuat batasan tegas antara tugas dan istirahat. Berikut cara tepat menyeimbangkan kerja dan keseimbangan kerja, keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Menciptakan work-life balance dapat dilakukan melalui sejumlah langkah sederhana yang membantu menjaga keseimbangan aktivitas sehari-hari. Berikut beberapa cara yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah kita tentukan prioritas dalam bekerja. Dahulukan pekerjaan yang paling penting, serta jangan ragu meminta bantuan atau waktu tambahan saat beban berlebih. Kemudian hindari kebiasaan menunda pekerjaan. Kebiasaan sebagian pekerja kerap enggan ya mengajukan cuti meski waktu istirahat merupakan hak penting untuk dimanfaatkan. Jika merasa lelah, gunakan waktu cuti dan batasi gangguan pekerjaan agar pemulihan berlangsung lebih maksimal. Kesehatan fisik dan mental perlu menjadi prioritas. Jadi kita harus memprioritaskan kesehatan kita juga ya. Utamakan agar di aktivitas sehari-hari dapat dijalani dengan baik. Hindari memaksakan diri demi pekerjaan karena menjaga kondisi tubuh jauh lebih baik daripada mengatasi masalah kesehatan. Jadi kita menjaga kesehatan itu lebih baik daripada kita mengobati atau mengatasi. Maksudnya seperti itu. Terima kasih teman Pro 2 sudah setia bersama Pro 2 di sore ceria with you hingga sudah tuntas waktunya. Kita akan bersua lagi di sore ceria with you untuk kesempatan berikutnya. Buat teman Pro 2 yang muslimin dan muslimat, selamat menjalankan sholat maghrib.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM, Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.

0: yang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan diri.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena

Oke, Tepon Pro 2 dimanapun berada masih temani kamu. Selamat malam, mudah-mudahan suasana malam hari makin menyenangkan ya buat kamu Teman Pro 2 dimanapun berada. Teman Pro 2, apakah kamu termasuk orang yang menonton film yang sama berulang kali? Ya, menonton film menjadi pilihan hiburan populer untuk mengisi waktu di era digital. Nah, kini berbagai platform streaming legal memungkinkan film dinikmati kapan saja dan di mana saja. Banyak orang memiliki film favorit yang sering ditonton ulang-ulang karena memberikan rasa nyaman. Selain menghadirkan nostalgia, film tertentu juga mampu mengingatkan penonton pada momen berkesan di masa lalu. Nah, mengutip dari berbagai sumber, Teman Pro 2, berikut alasan banyak orang menonton film yang sama berulang kali. Yang pertama adalah merasa nostalgia dengan adegan film, kemudian aktor dan artis yang berperan adalah idola. Film tersebut juga menyuguhkan alur cerita menarik dan pesan moral yang mendalam. Pernah memiliki kenangan manis saat menonton film. Kemudian belum puas karena ada bagian yang belum dipahami. Nah, kalau saya masuk bagian ini, Teman Pro 2, belum puas karena ada bagian yang belum dipahami. Nah, karena ada film itu yang memberikan teka-teki ya. Jadi kita pada endingnya, kok bisa gini? Kita balik lagi nonton ya, biar kita bisa pahami apa maksudnya dan maksudnya bagaimana. Filmnya memang bagus dan tidak membosankan. Kalau saya cenderung nomor 5, Teman Pro 2. Kalau kamu gimana? Cenderungnya yang mana? Apakah nostalgia? Atau karena pemainnya artis favorit kamu? Atau kamu punya kenangan manis dengan film tersebut? Atau memang bagus dan tidak membosankan? Oke, okay. Ya, kita kembali lagi menikmati hiburan mendatang spesial buat Teman Pro 2 yang lagi santai di malam hari ini, menikmati saat-saat bersama dengan keluarga tercinta atau mungkin lagi menikmati hidangan makan malam. Kututup hatiku dari Novia Bajsmin untuk kamu, Teman Pro 2.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

salah satu lagu atau singlenya yang di label, yang diproduksi di label Hollywood Record dan dirilis pada tahun 2016. Iya, dan mudah-mudahan lagu itu sudah bikin kamu semangat, terutama untuk kamu yang akan melakukan tugas atau aktivitas di malam hari ini. Saya berdoa ya, mudah-mudahan tugasnya berjalan lancar, kamu juga aman dan nyaman selalu dalam menjalankan setiap tugas yang diembankan, yang harus dijalankan pada saat shift malam. Dan saya Atta pamit, selanjutnya Kahen yang akan hadir menemani kamu, teman Produa, hingga tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan sampai jumpa di lain waktu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Lagi apa nih?
1: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi RRI Digital nih.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
1: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
0: Wah, RRI semakin keren ya.
1: Iya dong.
2: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati, ku tahu kau pasti bisa.
1: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di RRI Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
0: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI Digital.
3: 94,5 FM.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api tut-tut.
2: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
2: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ. Ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
2: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.
1: 94,5 FM Pro 2 RR Equal.

0: Aduh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib.
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil, bikin rumah terasa lebih damai.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Teman terbaik Pro 2 FM, selanjutnya kita akan bersama dengan siaran berjaringan musik live chat tepatnya di jam 21.00 waktu Indonesia Timur.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam teman produser seluruh Indonesia.
1: Yeay. Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Yoi, teman-teman di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Kenapa tuh?
1: Malam semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantes ada lu pakai kemeja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Itu gak usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pakai kemeja.
1: Emang iya?
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga akhirnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya, kan muda aja.
0: Oh gitu, benar. Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu. Aja. Biar gue kelihatan lebih meja dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yoi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starby.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman Pro 2 yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung perapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MNC
0: Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Stormy.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Kedengaran. Silakan absen dulu.
0: Absen dulu. Dari mana nih?
2: Hai, aku Anabel.
1: Anabel.
0: Halo.
2: Keja. Halo, aku Sheila.
1: Sheila.
3: Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Ya, itu doang sebenarnya.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
3: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Yeah. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya itu
1: pertanyaannya.
2: Kita olahraga.
0: Oh iya benar.
1: Iya ya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel?
3: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
3: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Yeah. Wow, okay.
3: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oh, okay.
3: Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chewy.
3: Iya, suka banget. Kacang aku enggak suka.
1: Oh, enggak suka.
3: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, okay.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Okay. Alright.
1: Terus kamu?
3: Aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi.
3: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
3: Iya. Yang brand bunga ya?
1: Iya.
3: Itu tadi.
0: Oh gitu kan?
3: Iya.
0: Wow.
3: Enak banget apalagi yang cream strawberry.
1: Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
3: Enak banget ya.
0: Okay. Kalau Sheila?
2: Kalau aku semua makanan sih, tapi Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: 15. Top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
2: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh
2: ada apa masih berapa?
1: Oh, di Bandung.
2: Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bunny itu enak banget menurut aku.
1: Okay.
2: Gak apa-apa ini kayak promo ya, promo free buat semua ya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
2: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak tinggal
1: sehingga. Jadi sekarang ada orang dalam
2: udah,
1: ya?
2: Udah gak terlalu ngantri sih.
1: Udah gak terlalu ngantri ya sekarang.
0: Iya bener-bener.
1: Oke,
0: kalau Chelsea?
3: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
3: Kepiting, udang, cumi, kangkung, sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
3: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang enak banget.
0: Oh iya.
1: Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya.
1: Wow. Namanya di belakang. Ajakin Noel nanti habisnya. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka itu sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa? Olahraganya paddle.
0: Paddle. Yeah.
3: Paddle juga.
0: Oh, paddle semua berarti? Sama.
2: Aku paddle badminton.
1: Oh, badminton.
0: Wow. Oke.
2: Okay. Tapi capek.
1: Aku Chelsea apa?
3: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
3: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh. Oh. Pilates juga bareng. Kalau ke pilates kan bareng enggak sih?
3: Tapi biasanya enggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh enggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
3: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oh, oke.
1: Okay. Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri dulu deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
0: Ada. Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya kayak enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Seru. Alright. Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe ya?
2: Hampir setahun.
0: Hampir setahun.
1: Kenapa akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
2: karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Serbi yang lalu ini ya masih Starby banget ya.
2: Iya. Yeah. Yeah.
0: Oke. Okay.
2: Kita ini jati diri kita.
1: Jati banget. Dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti konsep emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
3: Inferno itu dia
1: harus nampilin cerita ya. Harus ditodong sama.
3: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya.
0: Iya benar sih. Benar sih.
1: Iya iya.
2: Kelihatan sih punya pacarnya tahu seri-seri cewek. Tahu makanan-makanan cewek. Iya, iya. Soalnya tuh Inferno tuh kayak dating show gitu.
1: Iya, iya, iya. Kalau Inferno kan
0: dia iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
2: Singles Inferno.
1: Iya, iya. Sama gue jadi malu.
2: Jangan-jangan dia nonton.
0: Dia yang ketagihan.
1: Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Enggak tahu tuh jujur.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno yang katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini.
0: Yoi.
1: Buat lo yang pengen tanya-tanya sama Starby langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsAppnya Prodo FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay, aduh, Inferno.
0: Yoi.
1: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak?
2: Awal tahun
1: ya?
3: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu.
2: Kita baru-baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Awal-awal tahun okay. Baru mulai masuk workshop, yeah. Baru masuk recording gitu ya.
0: Oke. Okay. Ini berarti lagu dibikin sama
2: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
2: Udah
0: berapa lagu? Dua.
2: Sebelumnya ada dua. Jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh, ada tiga. Oke. Okay. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
2: Di Korea.
0: Oh, di Korea. Iya. Oh, Korea. Oke. Okay. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
2: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke. Okay.
2: Karang budaya itu. Mm-hmm. Nah, terus di situ bisa ketemu sama Shorel.
0: Oh, wow.
2: Janjian. Jadi kita ketemu terus kita makan bareng, terus kita ngobrolin musik gitu.
1: Benar, jadilah lagu Inferno ini gitu.
2: Tapi
1: ya.
2: Sebenarnya sebelum ketemu Shorel ini, kita tuh udah
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
2: Oh.
0: Nah.
4: Yeah. Jadi lupa kan.
1: Sebelum ya pokoknya ketemu sama Shorel ini.
4: Iya, kita tuh udah apa ya namanya beli.
1: Udah pernah
3: bikin lagu bareng.
4: Udah pernah iya bikin lagu
1: udah
4: bareng
1: sama
4: Shorel.
1: Sama Shorel.
4: Okay. Iya.
0: Okay.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
3: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu, ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Starby sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oh, oke. Okay. Wow. Jadi yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju nggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau ya namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Padahal tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Yeah. Tapi menurut kalian apa ya? Ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
3: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Dan salah satunya Starby.
0: Starby.
3: Iya. Yeah.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
3: Udah
1: ada ya? Sudah ada di channelnya
3: Starby Official.
0: Starby.
1: Gue penasaran sih, pengen dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa? Startnya untuk album ya berarti? Atau apa?
3: Ya, betul.
0: Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap station terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby. Yeay. Alright, tadi sempat di spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya. Yeah. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
1: Sebenarnya kalau untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun okay. sih karena masih rahasia.
0: Oke.
1: Okay. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga gitu, untuk next-nya.
0: Oke. Berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
1: Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
2: Berarti surprise.
3: Intro.
0: Intro aja ya.
2: Jadi bakal banyak kejutan, jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
1: Iya, betul.
2: Bulan depan. Tahun ini.
1: Hah? Enggak.
2: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
2: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya. Yes. Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
2: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
1: Benar ya.
0: Ditagi ya lu.
1: Iya. Yang dipegang ngomongannya ya.
0: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
2: Ya udah lah.
0: Alright, kita bakal main games.
2: Yes.
0: Ini adalah sebuah games yang
2: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
2: Baru rembukan tadi.
0: Betul.
2: Nama gue juga baru namanya nih.
0: Oke, apa tuh?
2: Manja
0: adalah
2: mari nyanyikan jawabanmu.
0: Hai, boleh.
2: Ya kita nanti bakal kasih pertanyaan. Mm-hmm. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contohnya
2: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu enggak boleh jawab kereta, enggak boleh.
1: Kereta
2: tapi jawabnya
1: api.
0: Nah, itu.
2: Oke ya?
1: Aduh, jawabnya
2: juga. Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
2: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
2: Cepet-cepetan
0: okay. aja.
2: Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
1: Benar.
2: Jawabannya paling banyak ya.
0: Benar. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
2: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Pertanyaan pertama.
2: Boleh mochi, boleh Dubai cuy deh.

0: Oke, okay, satu. Okay,
1: satu. Boleh.
0: Wah, oh, tadi salah nih pertanyaan ke penggampel. Pertanyaan selanjutnya.
1: Pertanyaan selanjutnya.
0: Apa tuh?
1: Antonim dari siang.
2: Malam bantu aku untuk pelukan dia. Bintang bantu aku.
0: Gokil.
1: Benar.
0: Mau cim layang nih. Yes. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
1: Oke. Baik. Bingung nih.
0: Ding. Satu. Dua. Tiga.
3: Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu.
0: Ini
3: lampu apa? Lampu kuning Juicy Lucy.
0: Waduh, susah ya. Iya, di bagian mananya lampunya? Benar.
3: Lampu kagak. Bisa juga.
1: Lampu kagak.
0: Oke, pertanyaan yang terakhir.
1: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
0: Gampang banget ini.
1: Ah,
0: ayo.
1: Iya, lagunya pikir dah.
3: Burung kakak. Iya, bijantela.
0: Ya udah, ada mochi keluar ini.
1: Lagi.
3: Ini susah ya. Yang susah.
1: Sin 30 kos.
3: Matematika.
0: Ya. Aduh. Ya udah, nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
1: Music Live Check.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeah, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian situasi atau moment, suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi atau pilates.
1: Wow. Setuju, ya.
2: Lagi hot mat. Iya. Lagi hot mat, lagi capek banget. Yeah. Atau mungkin lagi outfit, lagi yang ready swag.
1: Gitu ya. Oke. Okay. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu, langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya. Seru. Video kalian waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta.
1: Jakarta juga ya. Di Jakut. Oke. Dan nanti berarti kita masih bakalan nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: Nanti kurang
1: 50%
2: lah.
1: 50% ya.
0: 50%. Alright.
1: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesepil-sepil ya. Oke. Jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes, benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagu gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
2: Starby Official
0: ya. Yeah. Alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
2: Skybee.
0: Silakan.
3: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru. Dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Ayo menemani lagi Annabelle?
3: Udah cukup
1: ya. Thank you banget loh udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
2: Sabar mochi sih.
3: Laki-laki udah pegang ngomongannya ya.
1: Nanti jangan lupa,
2: kita udah mulai lapar.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim dosen ya. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Deposito berbasis AI.
2: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Studio Radio
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

Teman terbaik Radio FM, selamat malam buat kamu teman terbaik. Baru saja ya kebersamaan kita dengan siaran perjaringan musik live chat dengan Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Iya, dan kali ini teman terbaik saya akan lengkapi beberapa dari pilihan lagu dan juga kita akan bersama juga informasi-informasi untuk malam hari ini. Buat kamu yang lagi menikmati kebersamaan dengan tugas pekerjaan shift malam ya, semangat. Ya teman terbaik, ada lagu-lagu juga akan saya temani juga buat kamu teman terbaik. Ya, ada satu informasi yang teman terbaik yang saya kutip dari rri.co.id, Kementerian Kesehatan menyatakan peningkatan temuan kasus malaria di Indonesia mencerminkan membaiknya sistem surveillance. Penguatan program surveillance ini berhasil meningkatkan kemampuan petugas dalam menemukan kasus malaria yang sebelumnya tidak terdeteksi. Ya, menurutnya meningkatnya jumlah kasus yang ditemukan merupakan bagian dari peningkatan kinerja program pengendalian malaria. Pemerintah menargetkan sedikitnya 80% kasus malaria dapat ditemukan melalui kegiatan surveillance aktif. Kementerian Kesehatan mencatat Papua masih menjadi wilayah dengan penemuan kasus malaria terbesar di Indonesia. Dari 42 kabupaten dan kota yang masih berstatus endemis malaria, sebanyak 41 diantaranya berada di Papua. Tingginya kasus malaria di Papua dipengaruhi berbagai faktor, terutama kondisi geografis dan lingkungan yang mendukung perkembangan biakan nyamuk menular malaria, yakni Anopheles. Ya teman terbaik ya, itu satu informasi teman terbaik di mana temuan peningkatan malaria cerminkan surveillance membaik teman terbaik Pro 2 FM. Ada Judika, amin untuk selamanya denganmu.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Dewan Terbaik Prodi akan Kepala BPOM Taruna Ikrar menilai Pekan Jamu tahun 2026 merupakan inisiatif penting untuk memperkuat ketahanan obat dan ekonomi nasional. Menurutnya, potensi jamu sangat besar sehingga perlu disosialisasikan, dimotivasi, dan diedukasikan kepada masyarakat luas secara berkelanjutan di berbagai daerah. Ia mengatakan ribuan UMKM bergerak di bidang jamu dan berpeluang berkembang menjadi industri lebih besar. Jika naik kelas, pelaku usaha jamu dapat memberikan kontribusi ekonomi yang semakin signifikan secara nasional. Taruna menyebut kontribusi sektor jamu berpotensi mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun nasional. Bila optimal, menurutnya trek global menunjukkan masyarakat semakin ingin kembali menggunakan produk alami dibandingkan lainnya saat ini. Itu ya satu informasi. Di mana Pekan Jamu 2026 BPOM mengajak perkuat ketahanan obat melalui jamu teman terbaik.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terbaik.

0: ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa. Taura, orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya?
2: 94,5 FM 02 RR Itual. Teman
3: Teman Terbaik Pro 2 FM, selamat malam teman terbaik. Buat kamu yang lagi menjalani tugas shift malam, iya apalagi menuntut pekerja untuk menjalani pola tidur yang berlawanan, yaitu terjaga sepanjang malam dan tidur di siang hari. Ritme tidur yang terbalik ya, ini bisa memicu berbagai penyakit, terlebih bila kualitas tidur terganggu. Untuk menyiasatinya, ada beberapa tips yang dapat kamu lakukan atau dilakukan. Sebagai profesi menuntut pekerjanya untuk menjalani shift malam, misalnya tenaga medis, ya polisi atau pekerja pabrik. Nah, tuntutan ini bisa mengubah ritme alami tubuh untuk berjaga di siang hari dan tidur di malam hari. Akibatnya, banyak pekerja shift malam ini yang mengalami gangguan tidur. Orang yang menjalani shift malam biasanya juga memiliki kebiasaan kurang sehat ya, misalnya ketergantungan pada minuman berkafein atau minuman berenergi. Agar tetap terjaga sepanjang malam. Semua hal ini yang pastinya bisa membuat pekerja shift malam lebih rentan terhadap berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pencernaan, penyakit jantung, obesitas, dan diabetes. Ya teman terbaik, berikut ini ada beberapa tips yang bisa dapat kamu terapkan ya, apalagi oleh para pekerja shift malam agar kesehatan kamu tetap terjaga. Pertama, yaitu tidurlah sebentar sebelum mulai kerja atau jam istirahat. Minumlah kopi yang secukupnya. Nah, minumlah hanya secangkir kopi di awal jam kerja ya. Batasi juga asupan minuman berkafein maksimal 4 gelas ya per hari. Hindari konsumsi kopi sekitar 4 jam sebelum jam kerja selesai atau sebelum waktu tidur di rumah. Minum air putih. Nah teman terbaik, usahakan juga untuk tidur dan bangun di waktu yang sama ya setiap hari dengan durasi yang sekitar 7-9 jam. Buatlah suasana kamar tidur yang tenang, nyaman, dan sejuk. Apalagi tidur dalam keadaan gelap, misalnya dengan mematikan lampu kamar, tidur atau menutup tirai dan jendela kamar agar cahaya matahari tidak masuk ke kamar tidur. Ya, menghindari konsumsi minuman beralkohol, makan makanan yang sehat ya teman terbaik. Dan yang terakhir yaitu olahraga secara rutin. Itu ya buat kamu yang lagi pingin menjaga kesehatan, apalagi buat kamu pekerja shift malam. Kita break lagi pilihan lagu untuk kamu. Selamat malam.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM, Pro 2 RRI Tulang, teman terbaik kamu.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Iya, teman terbaik Radio FM sudah menit ke 7 di jam 23 ya waktu Indonesia Timur. Kita bersama dengan pilihan lagu-lagu dari Jazz Music buat teman

0: Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelam.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas.
3: 94,5 FM. Pro 2 RRI Tual.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Iya, tema terbaik Pro 2 FM, satu lagu dari Selena Gomez dan juga featuring Benny Blanco dengan lagu-lagunya yang baru saja dengarkan di malam hari ini. Teman terbaik, ini menjadi lagu akhir kebersamaan kita di malam ini. Selamat malam buat kamu yang udah pada istirahat, yang lagi menjalankan tugas shift malam, tetap semangat menjaga kesehatan kamu. Dan teman terbaik, selanjutnya saya mohon pamit.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Teman Pro 2 RRI Pro 2 FM dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Hari Rabu tanggal 3 bulan Juni tahun 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi pada jam 4:55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami bertugas, saya Hen dan rekan operator studio ada Arif dan juga yang bertugas di pemancar FM. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Dual Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2 FM di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, programa 2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro 2 pada pagi hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Selamat pagi untuk kamu teman Pro 2 di pagi ini. Jumpa lagi bareng aku Igo di edisi pagi ini ya, hingga nanti jelang siang hari nanti. Operator studio kita bersama dengan Bung Ian Krisandro, Muriel Kosu, dan rekan kami di Pemancar Fun. Hadir teman di teman Pro 2 hingga nanti dengan sejumlah acara siaran yang sudah kami siapkan untuk kamu di pagi ini. Kita di Balutan Jazz Music teman Pro 2, nanti bakal hadir juga lagu-lagu, beberapa lagu rohani Kristiani. Setelah itu lagu-lagu pop Indonesia akan hadir. Temani kamu hingga nanti jalan pukul 6. Aku bakal menyapa kamu di Sepada. Selamat pagi Pro 2.

Anda pernah merasa hidup Anda selalu susah dan menyedihkan? Itu karena Anda selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Anda tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Anda selalu merasa menjadi orang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu Anda menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak

0: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
0: Ya, kalah lagi.
1: Serius amat.
0: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
1: Ya elah, cuma game doang.
0: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah,

0: menjadi cerdas, kemampuan harus terus diasah. Kita perlu mengasah skill dan daya pikir kita dengan terus belajar
1: untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar.
0: Begitu juga dengan pembentukan karakter.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kakak.
4: Permisi.
3: Makasih, Kakak.
4: Oh, silakan.
0: Kita harus terus mengasah kebiasaan baik dalam interaksi sosial, mulai dari rumah, sekolah, kantor, maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
5: Kamu tahu tidak,
6: sekolah,
5: perbuatan kamu itu tidak baik.
6: Dulu,
0: orang tua bukan hanya berkewajiban memberikan nasihat ataupun teguran kepada anak, tetapi juga berkewajiban mengasah perilaku yang baik kepada anak dengan memberikan keteladanan.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta

0: pagi dengan sesuatu yang baik-baik. Salah satunya dengan tersenyum. Tersenyum di pagi hari akan membuat suasana hati menjadi lebih baik, sehingga harimu nantinya juga akan berjalan dengan baik pula. Selamat pagi.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Iya, pagi-pagi teman berdua, vibes-nya tuh kalau bangun pagi dan kamu juga happy ya. Itu dia menyenangkan, bangun pagi dengan suasana hati yang menyenangkan juga, apalagi cuaca juga sangat menyenangkan. Selamat pagi dan semangat pagi, yang bersiap-siap juga untuk ke sekolah, jangan lupa untuk sarapan penting. Ada yang masih sempatkan waktu juga untuk berolahraga, selamat pagi dan semoga hari ini kamu bahagia. Tapi bahagianya itu terus ya, jangan sampai di ujung jalan. Kayak lagu berikut ini, Andin dengan Bahagia di Ujung Jalan, temani kamu.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas

Berita 38 bergeser pukul 6 di pagi ini. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman berdua yang juga masih tetap semangat ya untuk memulai aktivitas kamu di pagi ini. Jangan mager, positive thinking itu perlu ya untuk bisa stimulate diri kamu lebih produktif lagi untuk memulai aktivitas kamu di pagi ini. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman berdua.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Okay lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu.

Pagi-pagi, selamat pagi dan selamat pagi untuk teman-teman berdua. Menit ke-50 bergeser dari pukul 6 di pagi ini yang ke sekolah. Harus sudah ke sekolah di teman-teman berdua. Selamat pagi dan semangat pagi juga untuk kamu yang saat ini sementara beraktivitas pagi ya, olahraga, menyiapkan sarapan, dan ada beberapa hal yang memang juga harus di

0: Ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu. Bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti, biar duit gak melayang.

0: pembukaannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh.
6: 94,5 FM.
7: Spada.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
9: Teman terbaik kamu.

0: yang sudah sarapan, selamat menikmati sarapan untuk kamu teman berdua, dan yang pasti aku yakin kamu juga lebih semangat lagi untuk menjalani aktivitas di hari Kamis ini. Cuaca sangat cerah di Kota Langgur dan sekitarnya. Aku lihat sempat juga keluar ya, lihat di jalan sudah ramai sekali aktivitas para pelajar yang ke sekolah, dan juga banyak di antara kamu juga yang mungkin saja menikmati atau berolahraga pagi ini. Teman berdua, pesta bola di tahun ini bakal segera tiba. Siapkah kamu untuk menyaksikan big match di Piala Dunia tahun 2026, teman berdua? Aku yakin pasti kamu pun tidak sabaran ya untuk menyaksikan tim kesayangan kamu tampil memukau. Iya teman berdua, di pagi ini aku juga bakal kasih tips. Dan ini sebuah temuan, teman berdua. Temuan peningkatan malaria cerminkan survei Lans membaik. Kamu ingin tahu? Tetap bersama di Pro 2 RR itu, aku bakal kasih tahu selepas kita nikmati dulu beberapa lagu berikut ini.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon,

Kementerian Kesehatan menyatakan peningkatan temuan kasus malaria di Indonesia mencerminkan membaiknya sistem surveillance. Penguatan program surveillance berhasil meningkatkan kemampuan petugas dalam menemukan kasus malaria yang sebelumnya tidak terdeteksi. Data di tahun 2025 menunjukkan surveillance yang dilakukan semakin baik, penemuan kasus juga semakin bagus. Dan penemuan kasus ini penting agar penderita bisa segera diobati, dikatakan oleh pelaksana tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Andi Saguni. Ya, tahun kedua menurutnya, meningkatnya jumlah kasus yang ditemukan merupakan bagian dari peningkatan kinerja program pengendalian malaria. Pemerintah juga menargetkan sedikitnya 80% kasus malaria dapat ditemukan melalui kegiatan surveillance aktif. Kementerian Kesehatan mencatat Papua masih menjadi wilayah dengan penemuan kasus malaria terbesar di Indonesia. Dari 42 kabupaten dan kota yang masih berstatus endemis malaria, sebanyak 41 diantaranya berada di Papua. Tingginya kasus malaria di Papua dipengaruhi berbagai faktor, terutama kondisi geografis dan lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk penular malaria, yakni Anopheles. Nah, teman perdua, untuk mendukung penemuan kasus, pemerintah memastikan ketersediaan alat diagnostik malaria di berbagai fasilitas kesehatan. Rapid diagnostic test atau RDT malaria disiapkan agar deteksi dilakukan secara cepat, termasuk di daerah dengan akses laboratorium terbatas.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.

Menit ke-35 bergeser dari pukul 7 di pagi ini, teman produa selamat pagi. Selamat pagi untuk kamu yang sudah mulai aktivitas di tengah cuaca di pagi ini ya. Di Kota Langgur dan sekitarnya terpantau sangat cerah. Tentu ini jadi apa ya, penyemangat tersendiri untuk kamu juga. Iya, berharap semoga aktivitas kamu di pagi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Ya teman perdua, satu informasi untuk kamu. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan Indonesia memiliki potensi besar mengembangkan kurkumin untuk bersaing dengan ginseng asal Korea Selatan. Menurutnya kurkumin memiliki keunggulan karena mengandung antioksidan bersifat vasodilator serta berpotensi sebagai antiinflamasi. Ia juga menjelaskan ginseng memiliki kandungan yang dapat menimbulkan rasa nyaman melalui efek vasodilator. Namun kurkumin dinilai lebih unggul karena selain antioksidan juga memiliki potensi pengobatan dan antiinflamasi. Taruna mengatakan keunggulan kurkumin tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal karena pengelolaannya masih belum optimal. Karena itu diperlukan konsep kolaborasi Academia Business Government atau dikenal dengan ABG untuk mendukung pengembangan riset dan peningkatan standar produk herbal. Nah, teman berdua, menurutnya proses peningkatan dari jamu menjadi obat herbal terstandar membutuhkan penelitian preklinis dan berbagai pengujian ilmiah. Penelitian tersebut mencakup aspek bioavailabilitas serta stabilitas, pembuktian manfaat antiinflamasi dan pendukung fungsi pendukung lainnya. Ya, di momen tersebut, teman perdua, Profesor Sukardiman dari Universitas Airlangga menyatakan Indonesia memiliki peluang bersaing dengan Korea maupun Tiongkok. Nah, menurutnya keunggulan utama Indonesia terletak pada kandungan kurkumin yang banyak terdapat dalam kunyit dan temulawak. Ia juga menjelaskan kurkumin memiliki efek yang sangat besar dan menjadi salah satu senyawa unggulan Indonesia. Bahkan temulawak pernah didorong untuk menjadi merek dagang atau identitas jamu khas Indonesia. Kamu yang ingin tahu informasi lengkapnya, gue ajak kamu bisa kunjungi laman rri.co.id, teman-teman.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh, garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda, ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus, kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini

Iya, menit ke 53 bergeser dari jam 7 di pagi ini, teman Pro2. Selamat pagi untuk kamu yang juga masih tetap semangat untuk menjalani aktivitas. Ada yang memang lagi prepare di rumah untuk ke kampus ataupun ke tempat kerja. Ya, teman Pro2, di tengah kenaikan biaya produksi ya, ini BPOM mengupayakan harga obat tetap stabil. Satu informasi kami kutip dari rri.co.id, teman Pro2, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan terdapat kecenderungan peningkatan harga obat seiring berbagai tekanan ekonomi global. Ya, teman Pro2, ia mengatakan kondisi tersebut tidak terhindarkan mengingat struktur biaya bahan baku farmasi yang masih bergantung tinggi. Taruna juga menjelaskan bahan baku obat kimia sebagian besar berasal dari industri petrokimia global saat ini. Dan menurut beliau, lebih dari 30% bahan baku terkait dengan petrokimia di pasar internasional. Ya, Taruna mengatakan industri farmasi perlu bertahan sehingga kemungkinan melakukan penyesuaian harga produk secara terbatas. Namun pemerintah berharap kenaikan yang terjadi tidak terlalu tinggi bagi masyarakat pada kondisi ekonomi saat ini. Diketahui pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan termasuk perubahan kemasan serta penggantian sumber pasokan dari negara lain yang memungkinkan. Beliau juga meyakini langkah tersebut dapat menstabilkan harga obat agar kenaikannya tidak ekstrim bagi masyarakat secara luas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Ya, selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu teman berdua di pagi ini ya. Selamat beraktivitas buat kamu yang baru saja memulai aktivitas di saat ini. Menit keempat bergeser dari pukul 8, jadi waktu terbaik kamu juga. Pasti sebagian antara kamu yang memang sudah siap untuk beraktivitas. Planning atau perencanaan yang sudah dibuat minimal hari ini harus berhasil dikerjakan. Jangan sampai memang terkadang kita boleh membuat sebuah make a plan ya, buat sebuah rencana, tapi eksekusinya kurang berhasil. It's not the problem, masalahnya bukan di situ teman berdua. Yang penting bagaimana semangat untuk terus mencoba lagi, atau setidaknya dengan kegagalan itu kamu bisa lebih punya pengalaman yang baik untuk bisa step up, langkahnya lebih maju lagi.

0: Ya buat teman Produo juga yang memang lagi saat ini lagi apa ya, euforianya Piala Dunia. Ini satu informasi yang harus kamu pentingin. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA resmi mengesahkan daftar final pemain dari seluruh negara peserta Piala Dunia 2026. Sebanyak 48 timnas telah menyerahkan skuad akhir untuk turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ya teman Perdua, setiap tim mendaftarkan 26 pemain sesuai regulasi FIFA. Dengan demikian, total terdapat 1.248 pesepak bola yang akan ambil bagian dalam ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Selain itu, FIFA juga menyebut pengumuman skuad final sebagai salah satu momen penting menjelang kick-off turnamen yang tinggal menghitung hari, dan FIFA menilai edisi 2026 akan menjadi tonggak baru sepak bola dunia. Karena melibatkan lebih banyak negara, pemain, dan supporter dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Ya teman Perdua, FIFA sebelumnya menetapkan batas akhir penyerahan skuad final menjelang dimulainya turnamen. Seluruh daftar pemain kini telah tersedia melalui kanal resmi FIFA. Hal itu menjadi acuan bagi setiap negara peserta dalam menghadapi kompetisi 4 tahunan ini. Ya teman Perdua, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara, meningkat dari 32 peserta pada edisi sebelumnya. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kalau kita hitung 11 Juni ke 11 Juli berarti kurang lebih sekitar 5 minggu ya. Oke, dengan skuad resmi yang telah dikonfirmasi teman Perdua, persiapan seluruh tim kini memasuki tahap akhir menjelang kick-off turnamen. Ini menjadi kick-off yang dinantikan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. So, teman Perdua, are you ready for this? The big event World Cup 2026 ya. Aku yakin pasti kamu udah siap untuk gelaran Piala Dunia di tahun 2026.
1: What's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran.

Pagi-pagi, selamat pagi dan selamat pagi untuk teman-teman per 2 menit ke-33 bergeser dari pukul 8 di pagi ini. Ya, yang sudah mulai beraktivitas juga, mungkin kamu baru saja tiba ya di tempat kerja ataupun di kampus. Lihat dulu ruangannya, sekelilingnya bersih ya, pasti. Kalau belum, diberesin dulu, menikmati tempat kerja kita itu bagian dari bagaimana kita menghargai pekerjaan kita. Karena di tempat itu paling banyak waktu kita habiskan juga. Apalagi melakukan sesuatu yang sangat produktif, teman-teman.

Ya teman Pro 2, bagi kamu penggemar Xiumin, ini diinformasikan batal tampil di Asia Culture Festival 2026. New The Boys jadi pengganti. Xiumin dipastikan tidak lagi tampil dalam Asia Culture Festival 2026 yang akan digelar di Jepang pekan depan. Kabar pembatalan tersebut diumumkan panitia festival menjelang pelaksanaan acara yang berlangsung selama 2 hari. Media Korea Selatan My Daily melaporkan penampilan Xiumin di festival tersebut dibatalkan secara mendadak pada Rabu 3 Juni 2026. Diketahui acara Asia Culture Festival 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 10 Juni di Tokyo Garden Theater. Panitia penyelenggara menyampaikan bahwa kehadiran Xiumin dalam festival tersebut dibatalkan karena berbagai pertimbangan. Mereka juga menyampaikan permohonan maaf kepada penggemar yang telah menantikan penampilan sang penyanyi. Panitia mengakui pengumuman tersebut disampaikan dalam waktu yang sangat singkat. Mereka menyampaikan penyesalan kepada para penonton yang terdampak oleh perubahan susunan pengisi acara. But anyway, sebagai pengganti Xiumin, teman perdua, new dari grup The Boys dipastikan bergabung dalam jajaran penampilan festival. Acara tersebut juga akan menghadirkan grup Apink dan Kepir sebagai bagian dari susunan pengisi acara.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.